0: kok le di desi.
1: Oh, tu lelaki ni
0: cakap apa? Kau keluar. Lo cepu kekan ni, tu kita tu cakap cepu kan ni, pati cepu, tapi dah. Pung si dia, saya udah kah, saya kah kah, aku ni led date.
1: Saya udah kah dah.
0: Led date na le, ada aku ni.
1: Dia,
0: dia dah di te. Mereka, tapi pati, pung lemin leku, tapi dah. Non ni kah kok le, ni du. Klo kok le, klo bade poh, kuah poh cuci macam ni lor, tapi dah di. Dia dah di yok.